ulanda na mitenga vya kukontima vya mwenanda MC Roger. Watu imbila na kutumanyia ifaida ipagwa pakate pa kutumila dikondomo. Mu wakati watu tenda uwendi. Manya kenga kondomo anko poshe binu vyoe. Malweli kenga kashende. Sida na nkoshililidia kuimita au kuimia ukanava kulipanga. Tunkududila panelo mbode shipindi akune ku mapalapanda radi Musambiki. Apatu kujugwila kuoda vila vetugilidile nelo mshipindi shetu. Undipagwa na nangu Juwangu Ernesto Nkapoka pakukandianga. Pamu na nyangu Fabian Umarke jinae pamitambo. Shingumi Shavenintete.

0: Mupatani mayoi bulela. Unachula ifaitan chirinaya unyawa matatani ni masi ni nisapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matatani weho, navraka mavi wala chituchona na raja. Pimana ni hana unyawa matatani weho, wakila imara wani huko, ni masi ni nisapao, wala niturwa, wira ni ine macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, ni kalelaka ntiti. Unyawa ni hinati uya wala na atenga chaka ijiolia. Ni hinati unli hatoto iolia ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi ni nisapao itu inloki ha ukala mtu nginako.
1: Ukika vovosta kozinyaruji.

0: Saudi vida. Saudi.
1: Upatani mayo ibulela. Unachula ifaita chirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asungu encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho, navraka mavi wala chituchona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho, wakila imara wanihuko, dimasi ni nisapao wala niturwa, wira nine macherihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera, nikalelaka mtiti. Unyawa nihinati uya wala natenga chaka ijolia. Nihinati unli hatoto iyolia ni woma la unguari haifralda ikinako. Unyawa woma la witungo cha usentina, woma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi ni nisapao itu inlokiha ukala mtu mkinako.
2: Ukika vovosta kozinyaruji.

0: Hashamu na manembo de wakatao tukumanya kwa vasa sita na didakika 23. Wakatao wakanamanya shima konde gudila shingangenge. Karibu. Kuvarali la matanga by Shimadengo Shambone Shikomene Ukamula Nanga kama na shilambo ni kupambadiani.
1: Ajambo ni Madu wako mekana kuwe ya na

0: Alambo de karibu mapalapanda radi Msambiki ili na unje yetu Epash.
1: Asante, nindi uja na ya nisante za toni sauti.
0: Mwanda wenda kuacha sante.
1: Mwanda unguka kumpili kuma Saidi na Mbula.
0: Au maambi aju?
1: Apati masharaki.
0: Mm-hmm.
1: Vicente Dumiao Mulukanga, Mbao.
0: Mm-hmm.
1: Kilosa masharaki.
0: Mm-hmm.
1: Mama Pama mashara.
0: Mm.
1: Mama na Malangu mashara.
0: Mm.
1: Mama Kufa Kwenda mashara.
0: Mm-hmm.
1: Ermina Jose mashara.
0: Mm.
1: Bendita Nchumali mashara.
0: Mm-hmm.
1: Rashid Antonio mashara ako.
0: Mm.
1: Abudala Shlaloma pata mashara.
0: Mm-hmm.
1: Mariano Tiago Majele mashara ako.
0: Mm-hmm.
1: Banana mashara.
0: Mm.
1: Dottor Shiku, mashala ako.
0: Mbonjawa.
1: Samuel Mangongo, mashala.
0: Mm.
1: Niku Shupi na wakwenu, pata mashala.
0: Mm.
1: Galinya Simao Shipungu, mashala ako kumitedako.
0: Mm-hmm.
1: Kardiali ya dao kumiteda, pata mashala.
0: Mm.
1: Migeli Kadera kuntamba ni makondi kwa mashala ako.
0: Mm.
1: Nango Kumingoko, mashala kuna mpulako.
0: Mm-hmm.
1: Kampu Kampu, mashala. Matano Rupava kuna mpula kwa mashala ako. Bonifasu Paulu Mungkuti nangolo pata mashala ako na mashikamu.
0: Mm-hmm.
1: Makuba wako nsanga mashala.
0: Mm-hmm.
1: Mashala ya daa pate Ntundu duji Ntundu.
0: Mm-hmm.
1: Iye mashamalove liatu duji liatu mashala.
0: Mm-hmm.
1: Ntambalika Bokilo Jamaika.
0: Mm-hmm.
1: Rambo.
0: Mm.
1: Bado babu nkangoji uti mashala.
0: Mm-hmm.
1: Sauti ya nyoka kumbada kukumeluku mashala ako.
0: Mm.
1: Anaka Shopwe mashala.
0: Mm-hmm.
1: Apu Manyanga mashala.
0: Mm.
1: Mzeomi pata mashala ako.
0: Mm-hmm.
1: Sergio Makanga mashala.
0: Mm-hmm.
1: Manyunyu mashala ako. Konstantino Maru mashala.
0: Mm-hmm.
1: Simao Piu Shimeta kumbonji kwa mashala ako.
0: Mm-hmm.
1: Likala Lady pata mashala.
0: Mm.
1: Na Mwalada, mashala.
0: Mm.
1: Mapenzi kutreja ntena kwa mashala ako.
0: Mm-hmm.
1: Samueli Kashimala ya dao wako nkulu kupata mashala.
0: Mm.
1: Mashala la nkukamusu. Mashala apate mpashoka wantatu kumiteda.
0: Mm-hmm.
1: Putu kumigu wae mashala ako.
0: Mm.
1: No wexi ajivadoa kwa antibadili kwa putu pata mashala. Ntine Bakari pamarukune hapa pata mashala mkulu wangu.
0: Mm.
1: Mwamadi kulanda mashala ako.
0: Mm-hmm.
1: Tita titikidi ya mashala kumweda ko.
0: Mm-hmm.
1: Mwashi Mwamba pata mashala ako.
0: Mm-hmm.
1: Tomu mashala.
0: Mm-hmm.
1: Tamangashowe Mwalimu mashala ako.
0: Mm-hmm.
1: Nalibadae mashala.
0: Mm-hmm.
1: Abu Hasani pata mashala.
0: Mm-hmm.
1: Bilali mashala.
0: Mm-hmm.
1: Nalombo Nchamoko. Kosta Bilu Kashomba mashala enu.
0: Mm-hmm.
1: Simao Ambone uti pata mashala.
0: Mm.
1: Okilo okumandava mashala ako.
0: Mm-hmm.
1: Na Mwaladi ya mashala.
0: Mm-hmm.
1: Na Mwedi mashala ako na ngundi.
0: Mm.
1: Apaji kutreza ntena mashala.
0: Mm-hmm.
1: E nikumona pa juji Juaru Mando Nkoa mashala ako.
0: Mm-hmm.
1: Juaru Nestu Nkapoka mashala pa utangola po.
0: Asante.
1: Juaru Antonio mashala ako.
0: Tushukulu.
1: Rajabu Saidiladi mashala.
0: Asante sana.
1: Kristina Martinzi mashala.
0: Nashukuru sana.
1: Jeni Damandala mashala. Nikushido Madengo Amboni kwanja nikuimilila
0: hapa. Kulambolela wako palidi revenenteti uchi kwa vile kiwa pentenga wanandele.
1: Asante.
0: Tukitufine yondo sister.
2: Pour vous, ovation s'il vous plaît pour Yondo.